Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

aku akan jawab. Asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu. Sang nenek mengangguk setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan, ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
1: Pro 2 FM,

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.

0: ganti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Ganti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Hai hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi siang ini Grace yang menemani kalian ya. Kalau semalam Grace menemani kalian, siang ini Grace akan temani kalian sampai nanti sore teman Pro 2. Tentunya di hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Tidak terasa hari ini sudah menjadi hari terakhir di bulan Mei tahun 2026. Dan tentunya kita harus mengucap syukur ya, kita sudah sampai di hari terakhir di bulan Mei, di bulan kelima di tahun 2026 ini teman Pro 2. Buat kalian juga yang lagi beraktivitas di pagi menjelang siang ini, selamat beraktivitas. Yang baru pulang ibadah ya, selamat hari Minggu. Apapun yang kalian lakukan hari ini, semoga semuanya positif ya. Dan besok juga masih libur ya, hari Senin libur, jadi tetap menjalani hari libur kalian dengan penuh sukacita teman Pro 2. Dan tentunya Grace akan menemani kalian sampai sore di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Iya, teman pro dua siang-siang begini kamu lagi bikin apa? Yang baru pulang gereja, ya lagi siap-siap untuk makan siang. Ya biasanya juga kalau pas hari Minggu begini makan di luar ya sama keluarga, teman pro dua. By the way, teman pro dua ini ada anggota grup Elite Mocha ya, yang deh dipastikan akan kembali melanjutkan aktivitas promosi setelah dia sempat hiatus, teman pro 2, karena memang kondisi kesehatan ya. Dan dari agensi Believe Lab juga yang menyatakan kalau si Mocha ini sudah memperoleh izin medis untuk kembali tampil dengan aktivitas yang tetap disesuaikan sama kondisinya si Mocha ini sendiri, teman pro 2 ya. Mocha juga menghentikan sementara seluruh kegiatan menjelang comeback terbaru ini, teman pro 2 ya, melalui dong punya mini album judulnya itu Mami Lapina Tapai ya, teman pro 2. Jadi dari mereka punya agensi sendiri mengumumkan kalau kondisi Mocha ini cukup stabil ya, teman pro 2, untuk kembali beraktivitas di secara bertahap tentunya, teman pro 2, di hari Jumat 29 Mei kemarin dong sudah konfirmasi ya. Dan Believe Lab juga bilang kalau si Mocha ini ingin ya, punya keinginan besar untuk kembali bertemu sama ada punya fans-fans dalam rangkaian promosi dong punya album Mami Lapina Tapai ya, yang akhirnya berakhir, teman pro 2 ya. Walaupun pihak agensi ini memang tetap menempatkan kesehatan Mocha sebagai prioritas utama mereka ya, selama proses kembali menjalani aktivitas bersama dengan grup, teman pro 2 ya. Dan dalam dong punya pernyataan resmi juga, Believe ini menegaskan akan terus mengutamakan kondisi kesehatan si Mocha selama menjalani aktivitas bersama dengan dong punya grup, teman pro 2 ya. Semoga si Mocha juga dia pulih ya dengan keadaannya sekarang, lebih cepat membaik, lebih baik lagi bersama dengan dia punya agensi ya, selama mereka mempromosikan album terbaru mereka.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
4: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Iya, teman pro 2 ini buat para penggemar Ariana Grande ya, yang akhirnya dia resmi memulai era baru bertajuk Petal di teman pro 2. Jadi deh, si Ariana ini dia akan merilis single terbaru Hate That I Made You Love Me, teman pro 2 ya. Jadi lagu ini jadi single pertama dari proyek album mendatangnya dan juga menghadirkan nuansa mid-tempo dengan tema patah hati yang emosional ya, teman pro 2. Dengan lirik yang pastinya membahas tentang hubungan dan juga rasa kecewa dan penuh dengan emosional, teman pro 2. Sampai dengan tekanan-tekanan yang dihadapi para wanita nih, teman pro 2 ya. Jadi si Ariana juga bilang kalau lagu ini ya sebagai salah satu karya favorit yang pernah si Ariana ini tulis, teman pro 2. Jadi Ariana juga sudah menyiapkan album studio ke-8-nya yang berjudul Petal yang akan dijadwalkan rilis di tanggal 31 Juli mendatang, teman pro 2 ya, melalui Republic Records nih, teman pro 2. Jadi si Ariana ini juga sudah memang jadi produser eksekutif dan penulis lagu di proyek ini ya, teman pro 2, bersama dengan Ilya, teman pro 2. Jadi produser yang sudah bekerja dengan si Ariana ini dari tahun 2016, sudah 10 tahun, teman pro 2. Jadi Ilya ini juga pernah kerjasama sama Taylor Swift, Beyonce, teman pro 2 ya. Jadi si Ariana memang dia menggambarkan dia punya album Petal ini sebagai karya yang penuh dengan kehidupan dan pastinya tumbuh dari pengalaman yang dingin, keras dan juga menantang, teman pro 2. Jadi nantikan ya, dia punya perilisan album terbarunya di tanggal 31 Juli mendatang, teman pro 2 ya. Terus si Ariana juga mengisyaratkan kalau dia akan tour ya, teman pro 2. Kemungkinan jadi tour terakhir untuk waktu yang sama, sangat lama ya, teman pro 2. Dari wawancara sebelumnya dia juga sudah bilang kalau dia mau kasih penampilan terbaik dan menjadikan tour ini sebagai satu perayaan terakhir untuk dirinya, teman pro 2.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ya teman Pro 2, tidak terasa sudah pukul 12 ya, lewat 11 menit. Dan tentunya ini jam-jam makan siang teman Pro 2. Dan biasa hari Minggu juga banyak orang yang keluar cari makan bersama dengan keluarga atau juga kumpul sama teman Pro 2 ya. Dan banyak orang juga yang heran ya, mengapa hidangan pedas itu justru punya banyak peminat teman Pro 2. Mungkin karena sensasi panas dari makanan pedas ini yang ternyata kasih kepuasan tersendiri ya bagi para pecinta kuliner ekstrim ini teman Pro 2. Ya apalagi bagi sebagian masyarakat Indonesia ya teman Pro 2, kebiasaan mengkonsumsi cabai sejak kecil ini jadi bentuk preferensi rasa sampai dengan dewasa nanti teman Pro 2. Ada juga tipe orang yang memang suka tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai macam rasa nih teman Pro 2. Hampir seluruh wilayah di Indonesia ya teman Pro 2 melahirkan tradisi kuliner unik yang tentunya kaya akan rempah-rempah beraroma nih teman Pro 2. Kehadiran sambal juga seakan-akan jadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan. Tentunya dari sensasi rasa pedasnya bukan lagi sekedar pelengkap hidangan teman Pro 2, tapi ini juga jadi kebutuhan utama ya saat lagi menyantap makanan. Kuliner kayaknya rasa kurang nikmat nih ya teman Pro 2 kalau tidak ada sambal teman Pro 2. Sebaliknya, sebagian orang juga justru menjauhi menu ini karena tidak kuat menahan panasnya. Jadi mereka juga biasa lebih mengalami salah pencernaan ya atau perut mules akibat mengkonsumsi kandungan-kandungan zat kapsaisin yang terkandung dalam cabai teman Pro 2. Jadi memang fenomena ketagihan rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan dibaliknya nih. Padahal keringat sudah bercucuran, air mata seringkali keluar saat menikmati hidangan pedas ya. Ada beberapa memang alasan menarik yang buat banyak orang menikmati hidangan pedas. Pastinya pertama sensasi adrenalin ya teman Pro 2 yang membawa kenikmatan tersendiri. Kemudian dari warisan budaya makanan ya, atau dari kebiasaan kita dari kecil sudah dibiasakan makan ada sambal teman Pro 2. Kemudian karena mungkin juga mengikuti tren-tren yang lagi viral ya, jadi memang media sosial kini juga jadi pusat penyebaran informasi tercepat ya teman Pro 2 mengenai berbagai tren favorit kalangan anak muda. Jadi apakah kalian juga termasuk tim pencinta sambal atau justru kelompok yang menghindari makanan-makanan pedas teman Pro 2?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Каву. Прюду ФМ.
1: Haryanto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
7: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman, sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
4: Mana, coba lihat.
3: Nih.
4: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
3: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
4: Iya dong.
3: Nanti memori laptopku penuh.
4: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
3: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
4: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
3: Ya iya deh, ya.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, Lemon Pro 2 masih di 96,7 ya. Dan beberapa tahun terakhir ini juga minuman matcha ini makin populer dan banyak digemari masyarakat dari berbagai kalangan usia, teman Pro 2 ya. Minuman khas Jepang ini dikenal punya rasa unik sekaligus dianggap lebih sehat dibandingkan kopi oleh sebagian masyarakat, teman Pro 2. Jadi banyak orang juga yang memang dong tertarik mengkonsumsi matcha karena dipercaya mampu meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar berlebihan saat beraktivitas. Kandungan antioksidan dalam matcha juga mampu ya menjaga kesehatan tubuh dan juga mendukung pola hidup seimbang setiap harinya, teman Pro 2. Warna hijau nih khas dari si matcha ini memang sering menghiasi media sosial melalui berbagai minuman hingga dessert kekinian yang menarik perhatian para masyarakat Indonesia, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, matcha ini kan berasal dari daun teh hijau pilihan yang digiling halus. Dan matchanya juga sudah digunakan masyarakat Jepang sejak abad ke-12 ya, teman Pro 2. Beda dengan teh biasa, jadi si matcha ini dikonsumsi bersama bubuk daunnya ya, sehingga kandungan nutrisi di dalamnya juga terasa lebih padat dan lengkap. Daun teh Camellia sinensis ya, teman Pro 2, ini untuk matcha yang ditanam di tempat teduh supaya dia punya kadar klorofil dan juga L-tenanin meningkat secara alami maksimal, teman Pro 2. Jadi ada kandungan antioksidan katekin, vitamin, serat sampai dengan asam amino di dalam matcha yang tentunya juga orang-orang percaya baik untuk jaga kita punya kesehatan tubuh dalam jangka panjang, teman Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Produk kali ini kita ke buah-buahan ya. Dan buah semangka juga jadi salah satu buah yang paling banyak dicari ya, kalau memang cuaca lagi panas. Terus ini juga jadi buah pencuci mulut yang sering kita temui di berbagai acara juga ya, teman Produk. Karena memang punya rasa yang segar dengan kandungan air yang tinggi, teman Produk ya. Buat semangka ini cocok disantap kapan saja, teman Produk. Jadi semangka sendiri adalah buah yang kaya nutrisi dan pastinya menyegarkan juga, teman Produk. Dan paling penting dia juga rendah kalori, teman Produk ya. Buah ini paling nikmat disantap saat sudah matang, yang ditandai dengan warna dagingnya yang warna merah dan rasa manis alami, teman Produk. Jadi penting untuk kita juga memahami ciri-ciri semangka yang matang dan manis, supaya kita bisa kenali nih dari berbagai ciri-cirinya, teman Produk, mulai dari bentuk, berat, terus dia punya tampilan kulit semangka juga, teman Produk ya, yang bisa kita lihat supaya kalau kita beli semangka kita tahu, oh semangka ini sudah bisa kita nikmati ya, ini semangka yang manis, semangka yang sudah matang gitu. Mungkin pertama, teman Produk ya, bentuk kokoh dan tidak penyok. Semangka yang punya bentuk bulat, oval dan pemanjang, teman Produk ya. Jadi mungkin kan bisa pilih semangka yang bentuknya kokoh, simetris dan pastinya tidak penyok ya, teman Produk. Karena kalau semangka yang penyok itu biasa dia punya kandungan air di dalamnya tidak merata, atau memang proses penyerbukannya kurang sempurna, teman Produk. Kemudian nih ya, ciri semangka merah dan manis berikutnya itu, teman Produk, terasa berat ya saat kita angkat. Dan hal ini menandakan kalau kandungan air di dalam buah semangka ini memang cukup tinggi, teman Produk. Jadi semakin padat bobot semangkanya, biasanya semakin banyak kandungan air dan rasa buah semangka ini juga cenderung lebih manis. Kemudian, teman Produk, warna kulit tidak mengkilap. Jadi semangka yang sudah matang biasa dia punya warna kulit itu agak kusam ya, teman Produk, bukan mengkilap. Dari Profesor Ilmu Hortikultura dari North Carolina State University, dia bilang bahwa semangka yang terlihat terlalu mengkilap biasanya itu belum matang sempurna. Jadi kalau bisa kan cari yang tidak terlalu mengkilap ya, teman Produk. Terus dari bersuara nyaring ya, kalau kita ketuk, teman Produk, itu menghasilkan suara yang dalam ya saat kita ketuk pakai tangan. Biasa kan kita tes-tes tuh ketuk pakai tangan, teman Produk. Dan yang terakhir, punya bercak kuning di dia punya kulit. Jadi memang ciri lain semangka yang merah dan manis itu adalah bercak kuning kering pada bagian kulitnya, teman Produk. Jadi bercak kuning yang kemasan yang cukup besar menandakan semangka sudah matang sempurna saat dong petik.

ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik.

Iya, teman Pro 2 masih di 96,7 dan pukul 13 saatnya informasi olahraga yang akan Grace bagikan buat Kam di santai siang ini, teman Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, dari PSG yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champion UEFA. Sukses PSG telah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria pada Minggu dini hari, 31 Mei 2026. Dengan hasil ini, PSG menjadi tim kedua di era modern yang mampu menjuarai Liga Champions secara beruntun. Dan prestasi ini menyamai pencapaian Real Madrid. Pelatih PSG, Luis Enrique, yang menyebut kemenangan ini terasa sangat istimewa karena diraih melalui pertandingan yang sulit. Dan Luis Enrique juga mengatakan kemenangan yang sangat sulit diraih mengalahkan Arsenal. Sementara itu, pelatih Arsenal Mikel Arteta mengaku sangat kecewa dengan kekalahan tersebut, meski tetap mengapresiasi perjuangan timnya hingga final. PSG pun kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama di sepak bola Eropa. Sementara Arsenal masih harus menunda ambisi meraih gelar Liga Championship pertama dalam sejarah klub. Sebelumnya, PSG meraih prestasi yang sama musim 2024-2025 di final Liga Champion 2025 mengalahkan Inter Milan 5-0. Laga itu dimainkan di Stadion Allianz Arena Munich pada 31 Mei 2025. Pemain terbaik pada final Liga Champions PSG melawan Arsenal 2025-2026 adalah Gabriel dari Arsenal, dan bek Arsenal tersebut tampil sangat dominan dalam bertahan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik kamu.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang.

Iya, teman Pro 2, informasi olahraga selanjutnya dari ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang mulai fokus menghadapi partai final Singapore Open 2026. Keduanya mewaspadai kekuatan pasangan India Satwi Sairaj dan juga Chirag Shetty yang akan menjadi lawan mereka di laga puncak. Fajar dan juga Fikri memastikan tiket final setelah menyingkirkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chan pada semifinal hari Sabtu 30 Mei 2026. Pasangan unggulan ketiga itu menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4. Fajar mengaku bersyukur bisa melewati pertandingan semifinal dengan kemenangan. Ia mengatakan game pertama berjalan cukup sulit karena kedua pasangan sama-sama tampil kuat di permainan depannya. Menurut Fajar, pasangan Tiongkok punya pola permainan yang lengkap. Wang Chang disebut berperan sebagai pengatur permainan, sementara Liang Wei menjadi andalan dalam serangan dari belakang. Namun kondisi lapangan yang berangin serta laju shuttle clock yang cukup cepat dinilai membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Situasi tersebut berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh pasangan Indonesia. Sementara itu, Fikri menyebut mereka tampil lebih percaya diri pada game kedua karena mendapat keuntungan dari arah angin. Kondisi itu membuat mereka mampu terus menekan lawan sejak awal pertandingan. Jelang partai final, Fikri menilai pasangan India memiliki permainan yang sangat solid. Ia mengungkapkan dirinya bersama Fajar bahkan datang lebih awal ke arena untuk menyaksikan pertandingan semifinal calon lawannya tersebut. Menurutnya performa Satwik dan juga Chirag terlihat sangat meyakinkan sepanjang pertandingan. Meski demikian, Fajar dan Fikri tetap optimis bisa memberikan perlawanan terbaik di final nanti. Laga final Singapore Open 2026 diprediksi berlangsung sengit. Fajar dan Fikri akan berusaha mempertahankan performa apik demi membawa pulang gelar juara untuk Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Iya, masih di informasi olahraga teman Pro 2, tim FA 7 Indonesia mencatat sejarah pada IFA 7 World Championship 2026 di Honduras. Skuad Merah Putih berhasil memastikan tempat di babak semifinal turnamen sepak bola 7 dunia. Pencapaian tersebut menjadi tonggak penting bagi perkembangan Football 7 Indonesia. Untuk pertama kalinya, wakil Indonesia mampu menembus 4 besar kejuaraan dunia. Sepanjang turnamen, Indonesia menunjukkan performa impresif saat menghadapi sejumlah lawan kuat. Disiplin permainan dan kerjasama tim menjadi kunci keberhasilan mereka melaju hingga semifinal. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Presiden FA 7 Indonesia, Raden Bambang Pramukantoro. Ia menyampaikan rasa bangga kepada seluruh pihak yang mendukung perjuangan tim nasional. Menurutnya dukungan sebagai berbagai pihak berperan besar dalam perjalanan tim selama turnamen berlangsung. Bambang juga menilai pencapaian tersebut menjadi catatan penting bagi perkembangan Football 7 nasional. Ia menyebut seluruh elemen tim telah menunjukkan kemampuan bersaing pada level internasional. Ia menegaskan Indonesia mampu menunjukkan kualitas dan daya saing di panggung dunia. Perjuangan FA 7 Indonesia belum berakhir meski telah mengamankan tempat di semifinal. Tantangan berikutnya adalah menghadapi Brasil yang dikenal sebagai salah satu kekuatan dunia. Pertandingan semifinal dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu waktu Honduras atau Minggu waktu Indonesia di tanggal 31 Mei 2026. World Championship IFA 7 akan berlangsung di Stadion Estadio de la Villa Olimpica Tegucigalpa, Honduras, Amerika Tengah. Laga melawan Brasil menjadi kesempatan besar bagi FA 7 Indonesia menciptakan sejarah baru, dan kemenangan akan membawa skuad Garuda melangkah ke partai final kejuaraan dunia.

imam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, masih di informasi olahraga, teman Pro 2 PBVSI menetapkan 12 pemain timnas voli putri usia 18 Indonesia. Mereka dipersiapkan meraih prestasi di ajang Princess Cup dan AFC usia 18 Thailand. Seluruh pemain akan mengikuti pelatnas di bawah arahan Angga Hasan Mubarok dan program ini mematangkan persiapan menuju turnamen internasional.

Gansi Tri dan Tina Syifa Sabila Salim sudah lebih dulu berlatih di Pelatnas PBVSI Sentul Bogor. Keduanya menjalani program bersama tim senior. Asisten pelatih Bobby Ade Setiawan menjelaskan bahwa kedua pemain tersebut tengah mengikuti program timnas senior. Selama Pelatnas usia 18 berlangsung, keduanya akan fokus menjalani latihan bersama skuad kelompok usia. Shakira Ayu Tirtawijaya dan Clarissa Thomas dipercaya sebagai setter utama tim. Natania Putri Prasetra menjadi satu-satunya libero andalan saat ini. Ada juga Rowina Ulfia Tachita Asmi, Ibovna Anindya Talita Sahuri, dan Zuri Aida Najera Catalina mengisi posisi middle blocker. Mereka memperkuat pertahanan sekaligus menambah variasi serangan tim di depannya. Posisi opposite akan ditempati Kansa Putriansi Ganestri bersama Arimbi Shivana Andayani. Untuk posisi outside hitter adalah Venis Dri Oktaviani, Tina Syifa Sabila Salim, CB Hauli Almadina Pramesti dan juga Fania Nur Fatimah Hafani.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya, masih di 96.7 Teman Pro 2 di pukul 14 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Grace berbagi informasi entertainment buat menemani santai siang kalian. Dan informasi pertama nih Teman Pro 2, film animasi Pixar berjudul Hoppers yang akan segera hadir di layanan streaming Disney Plus mulai tanggal 3 Juni 2026, minggu depan ya Teman Pro 2. Dan film keluarga ini menghadirkan petualangan unik yang berpusat pada karakter Mabel Tanaka ya. Dan Teman Pro 2, jadi si Mabel ini adalah seorang pecinta hewan yang menggunakan teknologi baru untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh seorang berang-berang robot real. Jadi Teman Pro 2, hal ini juga dilakukan Mabel supaya bisa berkomunikasi langsung dengan hewan-hewan Teman Pro 2. Jadi di sebuah kota namanya Beaverton Teman Pro 2, si Mabel nih waktu dia masih muda, masih kecil, dia menghabiskan waktu sama dia punya nenek ya di hutan kecil yang jadi rumah berbagai hewan liar khususnya berang-berang Teman Pro 2. Terinspirasi oleh neneknya, jadi si Mabel ini tumbuh dengan kecintaan besar sama alam Teman Pro 2. Bertahun-tahun kemudian, wali kota Beaverton Jerry Generazzo yang berencana mengganti hutan itu menjadi jalan bebas hambatan Teman Pro 2. Dan saat itu Mabel ini berusia 19 tahun, dia aktif menentang rencana Jerry dan mencoba menggalang dukungan melalui petisi-petisi, tapi gagal ya Teman Pro 2. Aktivismenya yang membuat dia mengabaikan studi kuliahnya membuat frustasi profesor biologinya Dr. Samantha Teman Pro 2. Dan suatu malam Mabel berusaha mengajak berang-berang kembali ke hutan Teman Pro 2. Saat itulah si Mabel ini dia ketemu sama dia tahu ya kalau si Sam atau Dr. Samantha, dia punya profesor di kampus itu, sama rekan-rekannya itu lagi mengembangkan teknologi baru namanya Hoppers. Dan program ini memungkinkan kesadaran manusia melompat ke tubuh hewan robotik untuk merasakan kehidupan hewan dari dekat Teman Pro 2. Ya pokoknya filmnya sangat menarik Teman Pro 2. Kalau kamu mau nonton sudah bisa di Disney Plus ya, di tanggal 3 Juni 2026 sudah bisa kalian tonton dari sana Teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
11: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
10: Keren, peringkat apa tuh?
11: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
10: Mager tahu?
11: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
12: Proudhon FM, sampai siang di Proudhon FM.
13: Sampai siang di Proudhon FM.

Iya, teman Pro 2, grup legendaris Asia Evor yang akhirnya menggelar konser di Jakarta selama 3 hari ya. Dari tanggal 28 sampai 30 Mei, teman Pro 2, konser yang bertajuk F Forever ya. Dan ini juga jadi ajang comeback setelah sekian lama dinantikan para penggemar setia mereka nih, teman Pro 2. Evor sendiri sudah jadi fenomena besar di Asia setelah membintangi serial Meteor Garden ya. Siapa sih yang tidak nonton film favorit Asia ini ya, teman Pro 2, yang melambungkan popularitas mereka secara luas, teman Pro 2. Dan kesuksesan drama ini juga, teman Pro 2 ya, menjadikan keempat anggotanya ikon budaya pop yang berpengaruh di industri hiburan Asia di awal tahun 2000-an. Jadi teman Pro 2, serial drama Taiwan Meteor Garden ini dikenal luas juga sebagai tayangan romantis remaja Asia yang sangat populer awal dekade 2000-an. Drama ini juga hasil adaptasi manga Jepang ya. Kalau di manga Jepang itu judulnya Hana Yori Dango, karya dari Yoko Kamiyo yang pertama kali tayang di tahun 2001, teman Pro 2. Dengan kalau kita juga tahu ceritanya itu kan tentang si Sancai ya, siswi sederhana yang diterima bersekolah di lingkungan kampus elit, kalangan berada dan juga terpandang. Dan di sekolah itu adalah mereka nih, si kelompok Evor yang memang sangat punya pengaruh. Ada Dao Mingxi, ada Hua Seilei, Singmen, sama si Meizuo, teman Pro 2. Jadi memang ini juga jadi kisah cinta yang unik. Dan ini diadaptasi sama drama Korea, bahkan di film Indonesia juga pernah diadaptasi, teman Pro 2 ya. Kalau yang Meteor Garden yang versi China itu kembali dibuat ulang tuh di tahun 2018 ya, yang menghadirkan si Dylan Wang yang dan juga Shen Yue yang berperan sebagai pemeran utama nih, teman Pro 2. Ya, walaupun sudah tayang lebih dari 20 tahun lalu, tapi drama Meteor Garden ini masih punya tempat tersendiri ya bagi banyak penonton setia. Karena mungkin dari kisah percintaan remaja yang lucu dan juga deretan-deretan lagu ikoniknya yang buat drama ini juga terus dikenang lintas generasi sampai dengan saat ini.

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Iya, masih menemani kalian di Santai Siang dan Informasi Entertainment siang ini teman Pro 2. Kali ini Lionsgate resmi menetapkan jadwal rilis film John Rambo, prequel terbaru dari waralaba aksi legendaris film Rambo ya teman Pro 2. Dan film ini juga dijadwalkan tayang di bioskop di tanggal 4 Juni 2027 teman Pro 2 tahun depan ya. Siapa sih yang dulu waktu kecil tidak nonton Rambo? Kayaknya semua kita waktu kecil nonton Rambo ya, karena ikut-ikutan dengan orang tua teman Pro 2. John Rambo akan jadi kisah asal-usul karakter Rambo dengan latar waktu sebelum peristiwa dalam First Blood di tahun 1982 teman Pro 2. Dan film asli ini sebelumnya dibintangi Sylvester Stallone ya teman Pro 2. Dan film ini juga jadi awal dari waralaba aksi populer yang melahirkan sejumlah sequel seperti Rambo 3, terus ada juga Rambo Last Blood. Dan serial Rambo ini juga sendiri terfokus ya pada seorang veteran pasukan khusus Amerika Serikat yang mengalami trauma akibat perang Vietnam teman Pro 2. Walaupun demikian, pengalaman perang ini juga memberinya kemampuan militer luar biasa. Kemampuan ini yang kemudian digunakan untuk melawan polisi korup, pasukan musuh, hingga kartel narkoba. Dan teman Pro 2, kan ada Noah Centineo yang dipercaya memerankan karakter John Rambo waktu masih muda ya teman Pro 2, menggantikan peran yang selama ini identik dengan Sylvester Stallone ya teman Pro 2. Kemudian ia akan bermain bersama dengan David Harbour yang berperan sebagai Mayor Troutman teman Pro 2. Ada juga James Franco yang perannya masih dirahasiakan nih diperankan sama siapa. Film ini juga dibintangi Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White, dan Tammy Tampil Tong teman Pro 2 ya. Sementara untuk kursi sutradara diisi oleh Jalmari Helander teman Pro 2 dengan naskah yang ditulis oleh Rory Haynes dan juga Sorab Nosirvani.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, teman Produce, selain film-film mancanegara, ada juga film Indonesia nih ya, yang terbaru, yang akan tayang di bioskop kesayangan kalian, teman Produce, di tanggal 18 Juni 2026. Dan kamu buat kamu yang suka nonton film horor-horor, kali ini ada film komedi horor ya, judulnya itu Dukun Magang, teman Produce. Film ini karya sutradara Ciska Doper, teman Produce, yang menghadirkan cerita tentang mahasiswa skeptis, teman Produce. Jadi dia harus berhadapan langsung dengan dunia mistis saat meneliti dunia perdukunan demi menyelesaikan skripsinya, teman Produce. Diproduksi oleh Dance Vision Multimedia, teman Produce, bekerja sama juga dengan Wahana Pictures, Dukung Magang ya, teman Produce. Film ini juga menggabungkan unsur komedi, horor, ada juga konflik persahabatan, dan juga benturan-benturan antara logika modern dengan tradisi-tradisi mistis, teman Produce. Film yang berdurasi 100 menit ini diproduseri Sahrul Gibran dan juga James Sumartumin, teman Produce ya. Ditulis oleh Andy Kuswoyo, Mo Sidik, dan juga Adi Nugroho, teman Produce. Cerita Dukung magang ini ya, teman Produce, itu diperankan Raka Mahardika, mahasiswa tingkat akhir yang percaya bahwa dunia mistis hanya bualan belaka, teman Produce ya. Tapi hidupnya berubah setelah skripsinya terus ditolak oleh dosennya alias Pak Arif, teman Produce. Jadi dia juga berupaya untuk menyelesaikan skripsinya supaya tidak terancam gagal gitu ya, teman Produce. Raka akhirnya memilih topik penelitian tentang dunia perdukunan di Desa Kalimati. Jadi Desa Kalimati ini desa terpencil yang dikenal kuat dengan tradisi gaibnya, teman Produce. Perjalanan ke Desa Kalimati juga tidak dia lakukan sendiri, ya, bersama Boyman, sahabatnya yang penakut tapi tetap setia menemaninya. Ada juga Sekar, teman kampus yang berasal dari Desa Kalimati, teman Produce ya. Ceritanya cukup ada seram-seramnya, tapi ada lucu-lucunya juga ya, teman Produce. Deretan pemain lama juga yang memperkuat cerita film ini, ada Adi Sudirja sebagai Mbah Jamprong, ada Yan Patroman sebagai Pak Bambang, Wiranagara sebagai Tejo, ada juga Mang Osa ya yang diperankan Mang Osa yang sebagai Tarno, ada juga Salsabila Sarah sebagai Surti, Dodit Mulyanto pun ada, teman Produce ya, sebagai Mas Mulyanto, sampai dengan Mo Sidik yang berperan sebagai Pak Arif.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Iya, Monroe 2 di pukul 15.05 waktu Indonesia Timur ya. Grace berbagi informasi sebentar sorong ya buat menemani kalian di santai siang di cuaca yang lagi turun hujan ini, teman Pro 2. Informasi pertama dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Sorong Kota kembali mengungkap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis ganja. Seorang pria berinisial BYM usia 20 tahun warga Paldam Jayapura diamankan setelah turun dari KM Gunung Dempo di Pelabuhan Sorong pada hari Sabtu 30 Mei 2026 dini hari. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan polisi nomor LP garing A garing 18 garing Romawi 5 garing 2026 garing SPKT titik Saternas Koba garing Polresta Sorong Kota garing Polda Papua Barat Daya tanggal 30 Mei 2026. Kasat Resnar Korba Polresta Sorong Kota AKP Rahmat Jakatara menjelaskan bahwa keberhasilan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima akan adanya seseorang yang berangkat dari Jayapura menuju Kota Sorong dengan membawa narkotika jenis ganja menggunakan KM Gunung Dempo. Pada Sabtu 30 Mei 2026 sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, petugas berhasil mengamankan tersangka sesaat setelah turun dari kapal. Saat dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan, ditemukan barang bukti berupa 30 bungkus plastik besar bening dan 6 bungkus plastik ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis ganja. Barang haram tersebut dikemas menggunakan aluminium foil dan kantong plastik hitam serta disimpan di dalam sebuah tas ransel warna putih. Total barang bukti ganja yang diamankan memiliki berat bruto sekitar 453 gram. Guna kepentingan penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut, petugas telah melakukan serangkaian tindakan kepolisian dan terhadap tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siaan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim Brasko Satres Narkoba Polresta Sorong Kota atas keberhasilan pengungkapan kasus ini. Kecepatan, ketepatan, dan profesionalisme tim dalam bertindak mencerminkan kesungguhan Polresta Sorong Kota dalam melindungi masyarakat dari bahaya.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
10: Proudhon FM.
0: Teman terbaik kamu.
11: seru banget nih. Seru.
12: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
11: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
12: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
11: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
12: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
11: Iya juga ya.
12: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Iya, teman Broadway, informasi selanjutnya dari Kepala Daerah Setanah Papua mendeklarasikan komitmen bersama untuk mempercepat pemberantasan tuberkulosis melalui Gerakan Nasional Pemberantasan Tuberkulosis Berbasis Komunitas melalui penguatan higienis sanitasi dan akselerasi quality control Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam program Makan Bergizi Gratis. Kegiatan yang dipusatkan di Kota Sorong pada tanggal 29 sampai dengan 30 Mei 2026 dihadiri Kepala Daerah Sepapua, Ketua Hakli Arif Sumantri, Perwakilan Badan Gizi Nasional, serta Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi. Deklarasi dibacakan secara bersama-sama dan dipimpin oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat. Dalam deklarasi tersebut, para kepala daerah menyepakati 7 poin komitmen, yaitu 1. Berkomitmen mempercepat eliminasi TB melalui penguatan higien sanitasi berbasis komunitas, perbaikan kualitas rumah sehat, akses air bersih, ventilasi, pengendalian kepadatan hunian, serta perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, mendorong integritas lintas sektor antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, tokoh adat, tokoh agama, perguruan tinggi, kader masyarakat, dan dunia usaha dalam membangun sistem pencegahan TB yang berkelanjutan. Ketiga, mendukung penguatan quality control hygiene sanitasi pada Satuan Layanan Pemenuhan Gizi dalam program MBG sebagai langkah preventif mencegah keracunan pangan dan penyakit berbasis lingkungan. Keempat, mengembangkan sistem pemantauan lingkungan sehat berbasis komunitas dengan melibatkan kader kesehatan lingkungan, kader TB, PKK, sekolah, pesantren, gereja, dan komunitas adat. Kelima, mendorong penguatan kapasitas SDM kesehatan lingkungan dan sanitarian dalam mendukung pengawasan kualitas sanitasi, keamanan pangan, pengendalian faktor risiko lingkungan, serta edukasi masyarakat. Karena menjadikan Tanah Papua sebagai model nasional pembangunan kesehatan berbasis kearifan lokal, solidaritas komunitas, dan keberlanjutan lingkungan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengajak seluruh masyarakat Papua menjaga tanah, air, udara, dan pangan sebagai bagian dari amanah leluhur, serta warisan kehidupan bagi generasi mendatang. Usai deklarasi, para kepala daerah se-Papua menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk kesungguhan dan komitmen bersama dalam mewujudkan eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo?
2: Bu?
1: Iya, Le. Ada apa?
2: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
3: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
2: Halo, Bu. Halo. Halo, Bu.
4: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
7: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
8: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?

Ya, teman Prodo, informasi selanjutnya memaknai hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Emeo Dekokoda, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Hengki Gogoba, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga dan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Hengki Gogoba kepada RRI pada hari Jumat 29 Mei 2026 menyampaikan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sebagai dasar negara, Pancasila memuat 5 sila yang merupakan cerminan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Antara lain dalam sila ketiga ditegaskan tentang pentingnya persatuan dalam semangat kebersamaan untuk membangun bangsa. Sehubungan dengan itu, dirinya mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum muda sebagai generasi penerus bangsa, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Lebih lanjut, Hengki Gogoba selaku tokoh masyarakat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk bentuk penghormatan terhadap para pejuang kemerdekaan bangsa, serta sebagai wujud konkret partisipasi membangun bangsa dan negara.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, teman Pro 2, informasi selanjutnya, panitia pelaksana turnamen futsal PAM Jers Cup Persatu memastikan pelaksanaan babak 16 besar akan berjalan aman, tertib, dan menjunjung tinggi sportivitas. Hal itu disampaikan dalam technical meeting yang digelar di menjelang pertandingan fase gugur di Gedung Olahraga Pancasila Kota Sorong. Turnamen yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-50 PAM GKI Ebenezer Rufai tersebut sebelumnya diikuti oleh 40 tim pada babak penyisihan. Ketua Panitia Nugra Patiwael menjelaskan bahwa technical meeting dilakukan untuk melakukan evaluasi pertandingan sekaligus screening ulang pemain yang akan tampil pada babak 16 besar.

ke-50 Jemaat. Selain memperebutkan trofi, panitia juga menyiapkan hadiah uang tunai dengan total sekitar 20 juta rupiah serta penghargaan bagi pencetak gol terbanyak atau top skor turnamen.

Iya, teman Pro 2, Grace masih menemani kalian di pukul 15.55 menit waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2. Saatnya seperti biasa ya, lagi 5 menit pukul 16 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Karena akan ada top 20 ya, teman Pro 2. Top 20 dari pukul 16 sampai dengan nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jadi tetap stay tune teman Pro 2 di 96.7 teman terbaik kamu.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa terus panjang umurnya Indonesia Top 20 Nasional. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku hari ini bakal nemenin kamu untuk kasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM.

0: start kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu

chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16.92. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.

0: gue kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14, kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

kenalan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17 Bernadia

0: Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 7 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu, posisi 6 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Toh Fati dan Nadif Basa Lama Semusim, posisi 4 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 3 Gea Indrawari Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Tema Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi, soundman kita hari ini Oza, ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal 2 musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20. Wait.

0: wanna know why.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 nya ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It All.
2: Number 12.

0: Baik, 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman produk ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman produk ada Sinead Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: kedua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Rodua. Setelah sudah ditemani oleh Grace tadi, kita udah rolling nih ya. Saatnya saya Tika menemani teman Rodua di jam 18 sampai 24.00 waktu Indonesia Timur ya. Iya, dan cuaca sore hari ini ya, dari siang tadi sih ya, mendung gelap ya. Hati-hati dalam perjalanan untuk kamu yang akan melakukan perjalanan, entah perjalanan jauh pun jauh ataupun dekat ya. Hati-hati aja. Baiklah, seperti biasa kita akan menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami sambil kita menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan muslimat, untuk hari ini beduk dan azan maghrib akan jatuh pada pukul 18.17 menit waktu Indonesia Timur.

Iya, untuk kaum muslimin dan muslimat saya ingatkan untuk bersiap-siap menjalankan ibadah sholat maghrib sesaat lagi. Saya ingatkan waktu maghrib akan jatuh pada pukul 18.17 menit waktu Indonesia Timur.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji.

0: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rádio FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Pradua yang pastinya kita sambil menantikan pukul 19 malam 10 menit lagi atau jam 7 malam kita akan hadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur, teman Pradua ya. Untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru aja selesai menjalankan ibadah salat maghrib, semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Ya, dan sambil menantikan saya hadirkan jazz music ya, hiburan lagu-lagu penyemangat lah ya di cuaca mendung sore malam ini ya, dari sore hingga malam ini supaya kamu lebih semangat lagi ya. Besok tanggal merah hari Senin tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila ya. Libur lagi nanti Selasa baru masuk, tapi tetap besok ada upacara ya, karena hari libur nasional ya, karena bertepatan dengan hari lahir Pancasila, jadi tetap ada upacara di kantor-kantor ya, tetap diadakan upacara, kemudian di sekolah juga kali ya. Pokoknya tetap semangat aja semuanya menjalani hari ya. Dan yang lagi di rumah berkumpul bersama keluarga karena hujan juga, menikmati yang panas-panas di rumah, selamat malam aja ya. Semoga terhibur dengan sajian-sajian yang kami hadirkan dari Pro 2 FM malam hari ini.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih.
2: Kalau matiin lampu yang itu enggak apa-apa.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah kalamu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

siapa lagi. Ya, teman-teman juga sambil kita mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur nih ya. Setiap malam ya, setiap hari jam 7 malam kita bakal hadirkan lagu-lagu Indonesia Timur. Ya, teman-teman juga, ini menjelang bergulirnya putaran final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Peta kekuatan sepak bola global semakin mengerucut ya. Jadi ini berdasarkan hasil rangkaian pertandingan persahabatan atau friendly match ya, dan performa di babak kualifikasi terbaru. Sejumlah negara elit dunia mulai menunjukkan taringnya nih sebagai calon kuat peraih trofi bergengsi tersebut. Ini semakin seru pastinya nih ya teman-teman juga. Di mana pengamat sepak bola internasional juga menilai dinamika hasil uji coba belakangan ini telah menggeser posisi tim-tim unggulan di daftar peringkat dunia, sekaligus memetakan siapa saja yang paling siap nih untuk menghadapi ketatnya turnamen. Nah, ini ada 3 negara yang saat ini dinilai, ini prediksi nih ya, saat ini 3 negara dinilai memiliki skuad paling matang dan performa paling konsisten. Kira-kira siapa nih teman berdua? Yang pertama adalah Prancis ya. Jadi Prancis tuh kedalaman skuad itu, kuadnya itu menakutkan di puncak dunia. Nah, tim nasional Prancis saat ini bertengger sebagai kandidat terkuat sekaligus menduduki peringkat pertama di FIFA ya. Dalam uji coba strategis baru-baru ini, Prancis sukses menekuk 2 raksasa Amerika Latin, ya ini menang 2-1 atas Brasil dan unggul telak 3-1 dari Kolombia. Kemudian Spanyol konsistensi gaya bermain dan favorit bursa prediksi ya. Jadi Spanyol ini kita tahu sebagai juara Euro 2024 ya, di mana dia tetap mempertahankan gaya permainan agresif berbasis penguasaan bola cepat di bawah komando Luis de la Fuente ya. Dan tidak heran jika La Furia Roja ini menjadi unggulan utama di berbagai bursa prediksi dunia. Kemudian yang ketiga itu ada Argentina, teman-teman dua. Ya, famos Argentina. Jadi ini Argentina ini mental juaranya dan faktor Lionel Messi-nya ini kuat sekali. Jadi ini Argentina ini sang juara bertahan ya, tetap menjadi kekuatan yang sangat-sangat diwaspadai meskipun posisi mereka sempat bergeser ke peringkat 3 FIFA ya, di mana skuad asuhan Lionel Scaloni ini terbukti memiliki mental juara yang sudah teruji. Entahlah, kita lihat saja nanti ya. Udah deket nih ya, besok udah tanggal 1, berarti tinggal 10 hari lagi kita akan sampai di tanggal 11 ya, di mana Piala Dunia akan dimulai nantinya. Kita lanjut lagi mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya teman Radio ID, sebentar lagi ya kita infonya kebanyakan seputar persiapan Piala Dunia 2026. Ya kan, ini heboh sekali ya, topik di mana-mana seputar demam Piala Dunia 2026. Saya rasa semuanya sudah punya aksesoris, entah itu baju kah, topi kah, shawl-nya kah, atau apapun itu, bendera apalagi ya. Di sini udah terpampang nih ya. Ada saya berasa tinggal di luar negeri ya. Soalnya tetangga saya tuh ada yang pasang bendera Brasil, Belanda, Argentina. Jadi kayaknya saya bertetangga sama orang luar negeri semuanya ya. Ya memang demam sepak bola sejagat raya ini, kita siap-siap aja nih bakalan mengguncang dunia sebentar lagi ya. Pesta sepak bola terbesar di planet bumi ya, Piala Dunia 2026. Ini tinggal menghitung hari lagi menuju kick off perdana yang dijadwalkan pada tanggal 11 Juni 2026. Besok kita sudah masuk di bulan Juni, sudah tanggal 1 ya. Artinya kalau besok tanggal 1 berarti 10 hari lagi, tinggal menghitung hari aja. Nah, edisi kali ini dipastikan bakal mencatatkan sejarah baru sebagai Piala Dunia terbesar sepanjang masa dong ya. Nah, untuk pertama kalinya turnamen bergengsi ini akan diikuti oleh 48 negara peserta ya. Dia melonjak signifikan dari format sebelumnya yang hanya menyediakan slot bagi 32 tim ya. Jadi sebagai tuan rumah bersama trio Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko, ini akan terus bersiap dan berbenah diri menyambut jutaan pasang mata serta ribuan supporter yang akan memadati stadion ya. Jadi teman-teman dua, FIFA juga telah menetapkan 16 kota megah yang tersebar di 3 negara untuk menjadi saksi bisu sengitnya pertandingan, lahirnya bintang-bintang baru lapangan hijau dan riuhnya euforia supporter teman-teman dua ya. Jadi 3 negara yaitu Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada ini bakalan ramai sekali ya. Jadi atmosfer kemeriahan Piala Dunia 2026 ini dipastikan tidak hanya memusat di 16 kota penyelenggara tersebut ya. Jadi ini berdasarkan rilis resmi dari FIFA, terdapat 25 komunitas tambahan di luar kota tuan rumah yang ditunjuk sebagai lokasi base camp atau pemusatan latihan bagi negara-negara peserta. 48 peserta nih teman-teman dua ya. Jadi kenapa? Karena langkah ini diambil untuk bisa mendekatkan euforia pesta sepak bola 4 tahunan ini supaya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat di berbagai pelosok wilayah Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko pastinya. Dan dengan persiapan yang matang dan skala turnamen yang masif, Piala Dunia 2026 siap menyuguhkan tontonan olahraga yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi bersiaplah, saksi sejarah baru dimulai nanti ya. Siapakah jagoan, siapakah yang akan membawa pulang Piala Dunia 2026? Kita hanya bisa memprediksi saja, tapi kedepannya kita nggak tahu ya. Bisa-bisa kita sama sekali tidak berharap dia bisa juara, bisa-bisa dia yang bawa pulang. Jangan terus singgung dulu, bukan berarti tim kamu atau apa jagoan kamu tidak menang. Tetap akan, nanti kita ikuti saja permainannya seperti apa ya teman-teman dua. Iya, kalau kita ngomong kayak gini, kalau saya ngomong kayak gini, saya ingat si Bang Putra sama AI, si bestinya si AI ya, si Gibol itu ya. Kalau ngomongnya blak-blakan sekali seputar bola ini ya teman-teman dua ya. Oke, setiap hari ini menjelang Piala Dunia 2026 pasti akan ada pembahasan-pembahasan ini terus ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Oi.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Iya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Code Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: jalan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Produsen, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produsen FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Iya, teman Radio, besok tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila ya pastinya ya. Ya pastinya kita tahu bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, dan sebagai dasar negara Pancasila memuat 5 sila yang merupakan cerminan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Antara lain dalam sila ketiga ditegaskan tentang pentingnya persatuan dan juga semangat kebersamaan untuk membangun bangsa. Nah, sehubungan dengan itu yang pasti seluruh lapisan masyarakat ya, termasuk generasi muda sebagai generasi penerus bangsa, supaya tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia, kita tahu ya. Dan ini, atau ada yang belum hafal Pancasila nih? Tidak mungkin ya, pasti semuanya hafal. Ini adalah dasar sebagai warga negara ya, baik muda maupun tua ya, wajib menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Jadi siapapun dia wajib memaknai dan menghayati nilai-nilai Pancasila. Itulah yang harus kita refleksikan setiap tahun ya dalam peringatan Hari Pancasila ya 1 Juni. Nah, ya maksudnya bagaimana juga generasi muda ya, atau masyarakat Indonesia bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara ya, dan bermasyarakat ya, termasuk bentuk penghormatan terhadap para pejuang kemerdekaan bangsa serta sebagai wujud konkret partisipasi membangun bangsa dan juga negara, teman-teman.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah kan?
2: Gak nyangka Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
4: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Good weather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Saya tidak galau malam-malam. Tuan Pro 2 masih di informasi malam sampai pukul 21 nanti kita akan kembali bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Pro India. Kalau tadi sore di jam 16 sampai dengan jam 18 kita sudah mengikuti siaran berjaringan nasional, yaitu setiap hari Minggu sore ya, selama 2 jam, yaitu top 20 nasional dan internasional pastinya ya. Nah, di minggu malamnya nanti ada jaga malam pastinya ya. Ada jaga malam, iya pasti ya, payungnya jaga malam ya, ada Indonesia Pro Indi di jam 21 atau jam 9 malam. Teman Pro 2, ini ada informasi terbaru tentunya, baru kemarin di tanggal 30 Mei ya, tentunya sumbernya dari rri.co.id, di mana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB tengah mematangkan rencana besar terkait penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara ya. Jadi pemerintah berkomitmen melakukan penyelarasan jabatan antara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan pegawai negeri sipil atau PNS guna menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, setara dan profesional. Langkah strategis ini diambil untuk mengikis sekat-sekat karir dan fungsional yang selama ini dinilai menciptakan jarak atau kasta di antara kedua status kepegawaian tersebut. Menteri PAN-RB juga menegaskan bahwa penyelarasan ini bukan berarti menggabungkan status P3K dan PA menjadi PNS, melainkan menyamakan peta jalan atau roadmap ya, jabatan ya, tanggung jawab serta sistem penghargaan berbasis kinerja. Yang pasti supaya bisa mewujudkan prinsip equal pay for equal work dan equal career opportunity pada ruang lingkup yang memungkinkan ya. Jadi PNS dan P3K itu adalah satu kesatuan ASN ya. Jadi jenis jabatan dan standar kompetensinya itu harus selaras. Ini menurut perwakilan Kemenpan RB dalam keterangan tertulisnya ya. Nah, jadi ini ada 3 poin krusial yang masuk dalam skema penyelarasan jabatan ASN ya. Yang pertama yaitu standarisasi kelas jabatan, meliputi penyetaraan nilai dan kelas jabatan untuk tugas yang setara, sehingga ketimpangan pendapatan atau tunjangan itu bisa diminimalisir. Kemudian yang kedua, mobilitas talenta yang fleksibel. Di sini mencakup membuka peluang bagi P3K untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi atau JPT tertentu secara lebih luas sesuai dengan kompetensi dan rekam jejak. Kemudian sistem penilaian kinerja terintegrasi ya, meliputi penerapan platform digital penilaian kinerja yang sama, sehingga tidak ada lagi tuh pembedaan tolok ukur profesionalisme antara PNS dan juga P3K. Nah, rencana ini disambut positif oleh berbagai pengamat kebijakan publik ya, dan penyelarasan ini dinilai sebagai jawaban atas keluhan terkait adanya kesenjangan psikologis dan juga fungsional dalam tubuh birokrasi Indonesia, teman Pro 2. Iya, seperti itu. Untuk melihat visualisasi perubahannya, ini ada tabel perbandingan sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan ya. Jadi sistem tunjangan kan seringkali berbeda tergantung regulasi daerah atau instansi, mengacu pada bobot jabatan dan capaian kinerja yang setara. Kemudian prioritas seringkali bertumpu pada PNS, jadi hak pelatihan dan upskilling yang seimbang. Jadi entahlah kapan ini mulai diberlakukan ya. Saat ini pemerintah juga sedang merampungkan regulasi turunan berupa peraturan pemerintah sebagai payung hukum pelaksanaannya ya. Proses inventarisasi jabatan di tingkat pusat maupun daerah ini akan terus dikebut agar proses transisi ini tidak mengganggu pelayanan publik. Dan pemerintah juga menargetkan implementasi fase awal penyelarasan ini dapat mulai berjalan secara bertahap pada akhir tahun ini. Jadi fokus utama pada tahap awal ini akan menyasar jabatan fungsional guru, kemudian tenaga kesehatan, dan tenaga teknis strategis. Jadi bagi para mantan tenaga honorer yang baru saja beralih status menjadi P3K, kebijakan ini tentu menjadi angin segar yang menjanjikan kepastian karir yang lebih cerah, kompetitif, dan juga berkeadilan di masa depan tentunya. Iya, saya masih menemani teman Produa ya, sudah 32 menit lepas dari pukul 20 malam, saya tiga menemani teman Produa.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 107.7 FM, seorang teman terbaik kamu. Malam ini pastinya dingin sekali ya, karena di luar entahlah udah berhenti apa masih gerimis ya. Ya setahu saya sih kalau hujan seperti tadi itu biasanya awet ya, tapi mudah-mudahan aja karena besok libur juga, jadi mungkin banyak yang punya rencana besok ya, mungkin pengen ke tempat-tempat wisata yang ada di kota Sorong atau di rumah aja melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda karena kesibukan kerja atau hobi-hobi yang tertunda mungkin ya. Apapun itu tetap semangat aja menjalani libur ya. Liburnya hari ini, libur panjang juga ya. Masuknya nanti hari Selasa ya. Aduh, berbahagialah yang bukan operasional deh. Tapi yang operasional tetap semangat kerja. Ya kan, tidak ada kalender operasional tuh jarang ada tanggal merahnya ya. Semua warnanya biru ya. Apapun itu yang namanya tugas dan tanggung jawab tetap harus diselesaikan. Ya mau gimana lagi gitu ya, semua pekerja operasional seperti itu teman Pradua ya. Yang penting absen lancar. Oke teman Pradua, di pukul 21 sudah saya informasikan tadi, kita akan kembali mengikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Pro Indie yang dihadirkan di setiap minggu malam pukul 21 sampai pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya coba hadirkan satu lagu lagi ya. Satu lagu satu lagu Indonesia ya. Satu lagu Indonesia yang direquest oleh Rian. Rian lagi on the way ya. Oke, kita dengarkan dulu promo Gibol. Setelah itu nanti saya bakal balik untuk putarkan lagu yang direquest oleh Rian.
1: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah Bola. Programa obrolan seru manusia versus AI. Bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah Bola, debat bola manusia versus

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman-teman juga waktu libur seperti ini memang sering dianggap sebagai saat untuk bisa beristirahat ya. Namun bagi sebagian orang, libur juga bisa menjadi kesempatan untuk menambah penghasilan dan mengembangkan keterampilan dengan memanfaatkan waktu luang ya secara produktif. Jadi siapa saja bisa membuka peluang usaha yang bisa dibilang menjanjikan ya. Tapi mengapa sih waktu libur cocok untuk berusaha? Ya karena mungkin di hari biasa dia sibuk kerja, ya kan. Jadi biasa kan kalau libur seperti ini aktivitas sekolah, kuliah atau pekerjaan biasanya jadi berkurang. Jadi waktu yang lebih fleksibel memungkinkan seseorang itu bisa mencoba berbagai usaha tanpa dia harus meninggalkan aktivitas utama. Dan selain itu pada masa liburan juga permintaan terhadap berbagai produk dan jasa juga cenderung meningkat ya teman Pradua. Nah, banyak ide-ide peluang usaha saat libur ini yang bisa kita manfaatkan untuk bisa mendapat cuan ya. Kayak kita bisa berjualan makanan dan minuman. Mungkin sudah pernah kita lakukan dan kita posting di media sosial kita seperti itu ya. Kayak entah itu makanan-makanan ringan, snack, es buah, kopi, atau mungkin cemilan-cemilan kekinian ya. Jadi usaha ini bisa dimulai dari rumah dengan modal yang relatif terjangkau lah ya. Atau misalnya bisa juga jasa titip antar barang juga bisa ya. Jadi ini banyak, kita tahu di saat ini banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan untuk membeli atau mengantarkan barang ya. Kalau misalnya kita memiliki kendaraan dan waktu luang, jasa ini bisa menjadi sumber penghasilan tambahan juga ya. Atau misalnya membuka lapak online ya. Nah itu tadi yang saya bilang, manfaatkan media sosial dan marketplace untuk bisa menjual produk-produk seperti mungkin sudah pernah mencobanya dan sekarang masih ada produknya di rumah.

0: Dan yang paling utama ada niat. Kalau kita ada niat pasti bisa ya. Kalau tidak ada niat ya cuman-cuman gitu aja nanti pasti akan tersendat di jalan ya. Kalau ada niat dari awal pasti kita berusaha untuk bisa ya. Atau juga bisa jasa fotografi, fotografi dan desain juga bisa ya. Jadi mungkin kamu bisa pilih usaha yang sesuai dengan minat dan kemampuan kamu aja ya. Bisa memulai dari skala kecil dan modal yang terjangkau kalau punya modal. Tapi kalau mencari modal di luar nanti pada saat usahanya sudah berjalan bisa dibalikin ya, pasti ada yang mau minjemin modal ya. Atau misalnya kamu bisa manfaatkan media sosial sebagai sarana promosi juga, atau punya banyak teman bisa promosi ke teman-teman juga ya. Ya utamakan pelayanan yang ramah dan kualitas produk yang baik ya. Jadi liburan tidak hanya menjadi waktu untuk bersantai saja teman Pradua, tetapi juga kesempatan untuk belajar mandiri dan menghasilkan pendapatan. Karena dengan kreativitas, kemampuan belajar, dan juga semangat mencoba hal baru ya, waktu libur bisa menjadi awal lahirnya usaha yang berkembang di masa depan. Siapa tahu teman Pradua, usaha yang kamu mulai saat libur justru bisa menjadi sumber penghasilan utama di kemudian hari teman Pradua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Lewat pukul 21 saat ini waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita menuju Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengan sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

Ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

kalian tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.

Ya, teman Pradua, tadi kita baru saja mengikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Pro Indi langsung dari Pradua Jakarta. Sudah kembali bersama Pradua FM Sorong di 96,7 teman terbaik kamu, bersama saya Tika yang menemani teman Pradua di malam ini sampai tuntas closing di 24.00 nantinya. Cerita penutup malam ya. Cerita penutup malam akan segera hadir di ruang dengar teman Pradua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM. 92,1 Proudly FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Sometimes I don't know who I am.
5: Aduh, sambil mendengarkan lagu Baby Monster di malam ini. Suka sekali sama lagu Baby Monster yang satu ini ya. Yang pastinya semoga bisa membuat suasana di ruang dengar teman Pro 2 jadi terhibur. Sambil kita ngobrol-ngobrol malam ini di cerita penutup malam, sambil kamu dengerin lagunya Baby Monster yang judulnya Dreams. Ini enak sekali lagunya, sumpah.

sambil dengerin lagunya Baby Monster ya. Kita bakal ngobrolin tentang hal kecil yang bikin hari ini bisa lebih baik ya. Walaupun kata orang tuh setiap hari tuh ada aja kerikil-kerikilnya, ada aja tantangan-tantangan yang kita lalui, itu sudah pasti ya. Ya, semoga malam ini jadi waktu yang nyaman untuk beristirahat setelah kita menjalani berbagai rutinitas sepanjang hari minggu ini ya. Teman berdua, kadang kita terlalu fokus mengejar hal-hal besar sampai kita lupa bahwa kebahagiaan itu sering datang dari hal-hal yang apa ya, bisa dibilang sederhana. Iya kan, kebahagiaan itu bisa datang dari hal-hal yang sederhana, teman perdua. Padahal di tengah hari yang sibuk mungkin ada satu atau dua momen kecil yang tanpa kita sadari membuat hari kita itu terasa lebih baik ya. Ya mungkin aja nih ya, pagi tadi ada teman kamu yang menyapa lebih dulu, atau mungkin ada pengendara lain yang memberi jalan saat lalu lintas lagi padat nih misalnya. Nah, bisa juga nih kayak secangkir kopi hangat, obrolan singkat dengan keluarga, pesan dari seseorang yang sudah lama tidak berkabar ke kamu, atau bahkan cuaca yang bersahabat saat kita beraktivitas ya, atau mungkin cuaca yang tidak bersahabat saat kita beraktivitas, bisa saja seperti itu. Hal-hal kecil seperti itu sering terlihat sepele ya teman perdua, namun justru dari sanalah energi positif itu bisa muncul dan bisa membantu kita melewati hari dengan lebih ringan lagi. Dan malam ini coba teman perdua ingat kembali perjalanan hari ini ya, perjalanan hari kamu dari pagi sampai sekarang ya, apa hal kecil yang paling membuat kamu tersenyum? Nah, apa momen mungkin adakah momen sederhana yang membuat hari ini terasa lebih baik dibanding kemarin? Mungkin pasti ada ya. Ya, bagikan cerita kamu melalui WhatsApp Radio FM ya. Boleh berbagi cerita malam ini melalui WhatsApp Radio FM 0821 9914 7873. Iya, tidak perlu cerita yang luar biasa ya, justru kita ingin mendengar cerita-cerita sederhana yang mungkin bisa menginspirasi pendengar lainnya malam ini, teman Radio ya. Karena kan terkadang kebahagiaan itu tidak selalu datang dalam bentuk seperti pencapaian besar ya, tapi kadang dia hadir dalam bentuk perhatian kecil ya, waktu yang tepat, atau mungkin momen sederhana yang membuat kita berkata, untung ada kejadian itu di hari ini. Benar kan? Iya, sekali lagi saya tunggu cerita kamu di Projo FM Sorong malam ini ya. Tetap bersama saya Tika di cerita penutup malam, menemani malam kamu dengan obrolan hangat, cerita menarik, dan tentunya musik terbaik pilihan teman Projo ya, anak muda Indonesia, hanya di Projo FM Sorong. Jangan kemana-mana karena malam masih panjang dan cerita masih berlanjut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di

Halo Maya, apa kabar Maya? Selamat malam ya, ada di Pasar Baru ya. Lagi monitor Pro juga malam ini juga, pengen bercerita malam ini bersama Katika, boleh? Oh, boleh sekali ya. Silakan langsung aja, nanti saya bacakan ya di 082199147873 untuk cerita penutup malam ya. Ini kan besok sudah tanggal 1 ya, jadi mungkin Maya ingin bercerita hal-hal apa yang ingin ditinggalkan di bulan, di akhir bulan Mei ini ya. Oke, terima kasih Maya sudah mengirim ke Produ FM. Saya akan baca, bukan Produ FM, Japri ya, ke saya ya. Saya akan bacakan ya. Selamat malam Katika, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan ya. Benar, rasanya baru kemarin nih kita menyusun rencana, kita membuat target dan berharap banyak hal baik terjadi. Betul sekali ya. Dan berharap banyak hal baik bakal terjadi. Tapi tidak semuanya sesuai harapan. Oke. Dan ternyata memang waktu berjalan begitu cepat, membawa berbagai cerita yang mungkin tidak semuanya sesuai harapan. Yang pastinya sebelum saya menutup lembaran bulan ini, ada satu pertanyaan sederhana yang mungkin menarik untuk kita renungkan bersama. Apa hal yang ingin kita semua tinggalkan di bulan ini? Kalau saya sih hal-hal yang buruk ya, hal-hal yang pernah membuat saya sial di bulan ini, mungkin apa ya, harus saya tinggalkan. Dan saya berharap di bulan yang baru ya saya bisa awali dengan baik, dengan hal-hal yang positif. Yang kesialan-kesialan itu adalah pembelajaran buat saya supaya kedepannya jangan sampai sial lagi seperti kesialan yang pernah dirasakan di bulan ini. Ya, kalau saya simpel aja sih seperti itu ya. Untuk yang lainnya seperti apa nih? Ini Maya topiknya bagus sekali nih ya.

Ya mungkin ada rasa kecewa yang terlalu lama dipendam, atau mungkin kebiasaan menunda-nunda pekerjaan itu mungkin saja bisa terjadi ya teman berdua ya. Ya mungkin saja bisa terjadi ya hal-hal seperti itu ya. Rasa kecewa yang terlalu lama dipendam, ada yang seperti itu ya hingga saat ini. Kecewanya bahkan terlalu lama sampai dia sudah melupakan rasa kecewa itu ya. Ya mungkin juga ketakutan untuk mencoba sesuatu yang baru, atau mungkin kebiasaan terlalu memikirkan omongan yang lain hingga lupa mendengarkan diri sendiri teman berdua ya. Nah, tidak semua hal harus dibawa ke bulan berikutnya juga ya, apalagi besok ini tinggal menghitung jam aja kita udah sampai di bulan yang baru, di tanggal yang baru. Ya mungkin ada beberapa beban yang memang lebih baik ditinggalkan agar langkah kita itu menjadi lebih ringan seperti itu ya. Karena kita semua yakin besok itu adalah awal yang baru, teman berdua. Bukan berarti semua masalah akan langsung selesai. Bukan juga berarti hidup kita ini akan berubah dalam semalam. Tetapi setidaknya kita punya kesempatan ya untuk memulai lagi dengan cara pandang yang berbeda ya. Dan itu tadi saya bilang mungkin bulan ini kita pernah gagal. Mungkin ada rencana kita yang belum tercapai di bulan ini. Mungkin ada harapan yang belum terwujud. Namun itu bukan alasan untuk kita itu bukan satu alasan untuk kita berhenti melangkah teman berdua ya. Harus tetap berjuang ya, seperti itu. Jadi malam ini mari beri ruang untuk diri kita sendiri ya. Ucapkan terima kasih kepada bulan yang telah berlalu sebentar lagi ini di 2 jam lagi nih ya. Enggak sampai 2 jam ya. Telah berlalu ya, kepada semua pelajaran yang diberikan dan kepada diri kita yang sudah berusaha sejauh ini ya. Lalu kita siapkan hati kita untuk menyambut hari esok ya. Siapa tahu kesempatan yang selama ini ditunggu sedang bersiap datang ke kita. Amin ya. Siapa tahu juga bulan depan menghadirkan cerita yang lebih baik, atau besok ini bisa menghadirkan cerita yang lebih baik. Amin. Itu yang kita harapkan sih sebenarnya ya. Benar sekali, saya sama seperti Maya teman berdua. Saya ingin tahu apa satu hal yang ingin kamu tinggalkan di bulan ini dan harapan yang ingin kamu bawa ke bulan yang baru. Ya mungkin banyak yang sama sih ya, satu hal yang ingin ditinggalkan di bulan ini ya itu tadi. Mungkin contohnya seperti yang saya tadi, ada beberapa kesialan di bulan ini yang tidak saya ingin bawa dia ke bulan yang baru dan ingin ditinggalkan di bulan ini aja lah ya. Bulan yang baru itu kita pengen lebih yang kemarin itu sebagai pengalaman terpahit, sehingga jangan sampai gagal, jangan sampai sial lah di bulan yang baru ini. Kita bisa awali dengan penuh semangat, penuh sukacita ya. Seperti itu ya teman Produa. Masih ada beberapa cerita penutup malam Produa sebelum kita sampai di jam 23.30 menit lagi nih ya. Tetap stay terus di 96.7 teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
4: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
5: Oh, no.
4: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
4: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
6: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
7: Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
6: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
6: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
6: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
8: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Kita masih di cerita penutup malam ya. Malam ini kok saya rajin sekali call ya. Gak sih, pengen cerita-cerita aja sama teman berdua, berbagi pengalaman. Ini kan kita sudah di akhir bulan ya, dan besok kita sudah masuk di bulan Juni. Memang sangat-sangat tidak terasa sekali ya, kita sudah berada di pertengahan tahun teman berdua ya. Kayaknya kita baru aja menyambut tahun 2026. Ini udah tinggal beberapa bulan lagi kita sudah akan mengakhiri. Waktu itu cepat sekali berlalu ya teman berdua ya. Untuk itu, apa yang ingin teman berdua kerjakan, atau apa yang ingin teman berdua bangun ya? Mungkin ingin sukses di tahun 2026 ini, jangan ditunda ya. Kalau memang itu merupakan hal positif yang bisa membuat kamu sukses, kenapa tidak dimulai dari sekarang? Jangan takut gagal ya, karena semua orang sukses itu mereka selalu gagal, mereka pernah gagal, bahkan berulang kali gagal, tapi tidak menutup semangat mereka untuk tetap berusaha, tetap berkarya, tetap membuat sesuatu yang bisa mereka sukses, seperti itu ya. Karena mereka prinsip mereka itu belajar dari kegagalan. Mereka belajar dari kegagalan supaya kedepannya bisa sukses begitu. Dan itu terbukti sekarang, banyak sekali orang-orang sukses yang mana mereka itu rata-rata pernah gagal semuanya ya teman berdua ya. Jadi harus belajar dari mereka ya. Ya, sesuatu yang memang seringkali tidak nyaman ya untuk kita, ya kita harus buat senyaman mungkin, seperti itu ya. Tapi ya, sesuatu yang tidak nyaman itu hampir selalu membawa pelajaran yang berharga untuk kita, yaitu kesalahan ya. Setiap orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan ya. Ada yang kecil dan mudah dilupakan, ada juga yang cukup besar hingga membuat kita menyesal dalam waktu yang lama. Kadang kita salah mengambil keputusan ya teman berdua ya. Mungkin saya, teman berdua, dan yang lainnya yang lagi dengar malam ini kadang salah mengambil keputusan, salah memahami orang lain, salah mengatur waktu, atau bahkan salah memberi kesempatan kepada orang yang ternyata tidak menghargai kepercayaan kita. Namun jika dipikir-pikir, banyak pelajaran hidup justru datang dari kesalahan yang pernah kita buat gitu. Dari sana kita belajar ya, menjadi lebih hati-hati, menjadi lebih bijaksana, dan lebih memahami diri kita sendiri ya. Mungkin kesalahan terakhir yang kita lakukan adalah mengajarkan bahwa tidak semua hal harus terburu-buru gitu ya. Mungkin mengajarkan pentingnya mendengarkan sebelum kita berbicara ya. Atau mungkin mengajarkan bahwa menjaga kesehatan keluarga dan pertemanan itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang selama ini kita kejar. Dan yang menariknya, kesalahan itu tidak selalu menjadi akhir dari sebuah cerita. Karena terkadang kesalahan itu justru menjadi titik awal perubahan yang membuat kita itu tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dan malam ini coba teman berdua ingat sejenak, apa kesalahan terakhir yang pernah membuat teman berdua belajar sesuatu yang penting? Apa coba? Ya, mungkin tidak perlu menceritakan detailnya jika tidak nyaman ya. Cukup pelajaran apa yang teman berdua dapatkan dari pengalaman tersebut ya. Karena hidup ini kan bukan tentang menjadi sempurna tanpa kesalahan kan. Hidup ini adalah tentang bagaimana kita belajar setiap kali kita terjatuh, lalu bangkit dengan pemahaman yang baru. Jadi seperti itu teman berdua ya, mungkin belajar dari pengalaman itu sih ya. Yang pastinya tetap relax aja ya, tetap mengambil apa ya, makna terbaik dari perjalanan hidup yang pernah dijalani, bahkan dijalani sehari-hari juga ya. Ya mungkin kita berpikiran yang positif ya, pikiran yang sehat supaya bisa lebih tenang, hati kita lebih lapang, dan semangat untuk bisa menjadi lebih baik di esok hari dengan hari yang baru pastinya.
1: 92 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
6: Rugi

82 malam ini dingin sih di tempat kamu. Yang jelas memang cuaca dingin ya. Ya sudah, saya cuma tanya saya, kalau dingin yang mau istirahat selamat beristirahat ya. Kalau memang sudah ngantuk sekali, jangan tahan mata ya. Karena walaupun besok Senin ya, libur tanggal merah, libur nasional, tapi tetap besok bangun pagi karena ada upacara ya. Dan mungkin yang tidak upacara mungkin ada aktivitas lain kah, ada kegiatan lain mungkin kah, kegiatan lain di situ. Oke, selamat beristirahat ya buat kamu yang mau beristirahat ya. Jangan dipaksa untuk scroll-scroll HP atau nonton YouTube dan lain sebagainya ya, atau baca-baca buku kah, atau padahal ini mata seberat 5 watt masih saja bertahan untuk cerita-cerita ya. Ya kalau memang sudah ngantuk, saatnya untuk beristirahat ya. Jangan lupa berdoa, terima kasih buat yang akan beristirahat di malam ini karena dingin juga, jadi pengen cepat-cepat masuk kamar ya. Terima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini karena masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan karena bisa menikmati hari ini dengan segala aktivitas kita di pagi, siang, bahkan hingga malam hari ini ya. Yang belum mau istirahat, saya mengajak kamu untuk mendengarkan jazz music, hiburan lagu-lagu kita di Prado FM di jam 23 atau jam 11 malam hingga closing nanti di 23.55 ya, kita cun tutup ya closingnya tepat di jam 12 malam. Oke, saya pamit di cerita penutup malam ya. Setelah ini nanti kita akan mendengarkan hiburan lagu-lagu malam di Jazz Music tepat pukul 23.00 waktu Indonesia Timur.

DKI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library.

apal apa lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, malu dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Good weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Good FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Baiklah teman Pradua, akhirnya sampai di sini sudah saya menemani teman Pradua ya. Terima kasih banyak yang sudah bersama saya dari jam 6 tadi ya teman Pradua ya, mendengarkan informasi dan hiburan yang saya hadirkan tentunya di ruang dengar teman Pradua. Kita akan ketemu lagi nanti besok ya, dan teman Pradua sesaat lagi Pradua FM akan menghilang dari udara.

Baiklah teman Radua, dengan mengalunnya irama lagu ini maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Radua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua, dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Bagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Saroni, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Program 2 Teman Terbaik Kamu, mengudara kembali dari kawasan Amayani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting

0: video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

0: teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Ya coba kok tengok ini dulu, bagus sih kalau buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
6: joget depan ambulans.
5: Iya.
6: Yang seperti ini dibilang bagus?
5: Iya dong. Coba kok tengok mereka, sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
6: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
5: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei bisa?
6: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
5: Iya.
6: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Terkadang sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit, dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dunia mengikuti agama Ibrahim yang lurus.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tunggu, tunggu.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Tepat di hari Senin ini akan menemani teman Pro 2 di edisi tanggal 1 bulan Juni tahun 2026 ya. Hari Senin ini ada beberapa kesenangan ya teman Pro 2. Gak pernah nih hari Senin seseneng ini ya. Yang pertama, satu, kita gajian tanggal 1 ya. Yang kedua, kita libur teman Pro 2 karena hari ini tepat memperingati hari lahir Pancasila ya. Jadi ya, walaupun beberapa di antara kamu juga nanti ada yang upacara, tapi kan itu sebagai bentuk kita menghormati lahirnya Pancasila. Tapi setelah itu kan teman Pro 2 libur ya, teman Pro 2, karena ini kan masuknya tanggal merah gitu ya. Jadi seneng aja nih teman Pro 2, kita bisa menghadapi hari Senin dengan rasa yang lebih tenang lagi ya. Oke, teman Pro 2, mengawali informasi di pagi hari ini Eka mau kasih informasi soal bahaya konsumsi suplemen sekaligus keracunan hingga overdosis. Karena memang baru-baru ini ada konten kreator TikTok namanya Reizuka Ari yang mendadak jadi sorotan netizen. Jadi sorotan terhadap Reizuka ini terjadi setelah mengunggah video yang memperlihatkan dirinya menenggak belasan pil suplemen atau vitamin sekaligus. Dokter sudah mengingatkan dampak buruk mengkonsumsi suplemen sekaligus bagi kesehatan tubuh. Ada dokter spesialis penyakit dalam Putu Arya Nugraha yang mengatakan minum belasan suplemen sekaligus tidak bagus untuk tubuh karena dapat menyebabkan overdosis. Dirinya mencontohkan interaksi antar suplemen zat besi dan kalsium justru saling mengganggu penyerapan untuk tubuh, kemudian beban pada ginjal dan hati, karena semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi maka akan mengganggu dalam mengeluarkan limbah dari tubuh. Semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi itu akan mengganggu bagaimana ginjal dan juga hati dalam mengeluarkan zat limbahnya. Efek sampingnya akan terjadi mual, dan tentu saja anggapan lebih banyak suplemen maka lebih sehat itu adalah mitos belaka. Ada yang menegaskan ada aturan dalam mengkonsumsi suplemen dan juga vitamin, bahkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Misal jika kekurangan vitamin D maka bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi. Jika tidak melulu minum vitamin, jadi tidak melulu

minum vitamin dan juga suplemen. Namun jika tubuh benar-benar lelah atau dalam masa pemulihan pasca sakit, diperbolehkan minum vitamin atau suplemen sesuai dengan resep dokter.

0: Ya, top pro juga sebanyak 6 atlet andalan tim nasional panjat tebing Indonesia sukses menembus babak final kategori kecepatan. Prestasi tersebut diraih saat mereka bersaing pada World Climbing Series Madrid di Spanyol pada minggu kemarin tanggal 31 Mei 2026. Para atlet terbaik tanah air ini terdiri atas 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri. Mereka sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung ketat di Madrid. Informasi pencapaian ini diperoleh melalui laporan resmi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia. Organisasi tersebut merilis daftar nama 3 atlet putra yang berhasil mengamankan tiket ke final. 3 pemanjat putra tersebut ada Fredrik Leonardo, Atan Syafi Robi Alhilmi, dan juga Raharjati Nur Samsa. Mereka bertiga tampil sangat mengesankan sepanjang seluruh rangkaian babak kualifikasi pada nomor kecepatan putra. Fredrik sukses mengamankan peringkat keempat setelah ia mencatatkan waktu terbaiknya selama 4,92 detik. Sementara itu ada Antas Syafi berada pada peringkat 10 lewat catatan waktu terbaik sebesar 5,04 detik. Raharjati menyusul ke babak final pada peringkat 16 setelah mengukir waktu terbaiknya yakni 5,13 detik. Ada juga Aditya Tri Syahria gagal melaju karena hanya menempati peringkat 27 dengan catatan 5,34 detik. Berbeda dengan tim putra, seluruh wakil putri Indonesia berhasil melaju mulus ke babak final. 3 Sri Kandi andalan tanah air tersebut sukses menembus jajaran 16 besar pada nomor kecepatan putri. Mereka adalah Desak Made Rita Kusuma Dewi, Rajia Salsabila, serta atlet muda Berdigna Devi Surya Kusuma. Desak Made mampu mengamankan peringkat keempat setelah ia mencatatkan waktu terbaiknya yakni 6,58 detik. Rajia menempati peringkat 9 dengan perolehan waktu terbaiknya yang menyentuh angka sebesar 6,81 detik. Sementara itu Berdigna berada pada peringkat 16 setelah mengamankan catatan waktu terbaik 7,07 detik.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudor FM. Proudor FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudor FM. 92,1 Proudor FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
12: Wih, aku tuh main buat healing.
11: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
12: Emang kenapa?
11: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
13: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

0: Ketua Prodia Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Upacara tingkat pusat ini akan digelar di lapangan Gedung Pancasila Jakarta pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi mengatakan Presiden akan hadir langsung memimpin jalannya upacara. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yudian dalam keterangan pers di Jakarta pada Jumat 29 Mei 2026 mengatakan bahwa upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di tingkat pusat akan dilaksanakan secara luring pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bapak Presiden Republik Indonesia akan hadir langsung dan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Yudian menjelaskan masyarakat tetap dapat mengikuti jalannya upacara melalui berbagai saluran digital resmi. Siaran langsung akan tersedia melalui kanal media sosial BPIP dan berbagai televisi nasional. Bagi masyarakat luas dan seluruh pegawai instansi yang telah melaksanakan upacara di daerahnya masing-masing dapat mengikuti jalannya upacara tingkat pusat bisa melalui siaran langsung di kanal YouTube BPIP, laman Facebook BPIP, Instagram BPIP maupun televisi nasional. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nasional dan juga global. Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Pada upacara tahun ini, BPIP juga akan menampilkan formasi khusus paskibraka berbentuk Pancasila. Formasi tersebut terdiri atas 5 kelompok yang mempresentasikan 5 sila Pancasila.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Yaitu memperoleh 5 orang dikabarkan tewas dan 3 lainnya masih hilang akibat ledakan bom yang diduga merupakan sisa perang dunia kedua meledak di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan mengatakan ledakan terjadi di Kompleks Perikanan Jalan Walter Mongon Sidika Pung Yunares, Distrik Biak Kota, Minggu kemarin tanggal 31 Mei sekitar pukul 14:45 waktu Indonesia Timur. Sejumlah rumah mengalami kerusakan akibat ledakan tersebut dan menurut AKBP Ari Trestiawan mengatakan diduga bom bersumber dari peninggalan Perang Dunia Kedua namun masih ditelusuri. Ari mengatakan pihaknya masih melakukan identifikasi di lokasi. Dari data sementara polisi baru menemukan 5 jenazah. Ari mengatakan personel BRIMOB telah diturunkan ke lokasi kejadian. Tempat kejadian perkara telah dipasang garis polisi karena belum steril dan dirinya mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati TKP sementara karena kondisi masih belum aman untuk mencegah ledakan berikutnya.

0: Jovindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Jovindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskoop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

Ya teman berdua, informasi kesehatan di pagi hari ini akan mau kasih tahu ada beberapa kebiasaan pagi ya katanya bisa diam-diam merusak jantung teman berdua. Ini bahaya banget nih kalau sampai kita punya kebiasaan ini ya teman berdua. Karena jantung itu kan merupakan salah satu organ vital yang harus dijaga kesehatannya, dan meskipun kayaknya cuma sepele gitu ya, tapi ada beberapa kebiasaan pagi yang ternyata bisa berdampak buruk pada kesehatan jantung. Gangguan pada jantung dapat mengancam nyawa, karena itu penting untuk menerapkan gaya hidup sehat termasuk melalui rutinitas pagi yang mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dan tidak hanya pola makan sehat dan juga aktivitas fisik, tapi ada kebiasaan-kebiasaan hari yang dilakukan tanpa sadar juga bisa mempengaruhi kondisi jantung nomor 2. Yang pertama adalah langsung cek HP saat bangun tidur. Wajar aja ya, karena kan kalau misalnya kita langsung memeriksa ponsel setelah bangun tidur, itu membuat otak kita langsung masuk ke kondisi reaktif sebelum sempat merasa tenang. Nah, kondisi ini bisa memicu stres dan juga kecemasan. Nah, seiring waktu nih, kecemasan itu bisa mempengaruhi fokus dan suasana hati serta mengganggu ritme sirkadian. Semua kondisi tersebut diketahui menjadi faktor resiko penyakit jantung tumor 2. Kemudian tidak sarapan ya. Bagi sebagian orang melewatkan sarapan itu kayaknya cuma sepele ya. Padahal tidak sarapan itu sebelum memulai aktivitas bisa menjadi kebiasaan yang berdampak buruk bagi kesehatan jantung. Melewatkan sarapan seringkali membuat seseorang makan ataupun ngemil berlebihan pada sore hingga malam hari. Dan selain memicu kenaikan berat badan, kebiasaan ini juga dapat meningkatkan kadar gula darah. Gula darah tinggi dalam jangka panjang dapat memicu diabetes dan menjadi salah satu faktor penyakit jantung tumor 2. Kemudian sarapan tinggi natrium itu juga bisa mempengaruhi kinerja jantung ya, karena kelebihan natrium itu bisa mengganggu sistem pengatur tekanan darah dan membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Malas berjemur juga merupakan faktor kenapa bisa terjadi penyakit jantung. Kurangnya paparan sinar matahari di pagi hari juga bisa berdampak pada kesehatan jantung, karena kurang paparan sinar matahari bisa menyebabkan defisiensi vitamin D yang dikaitkan dengan peningkatan resiko tekanan darah tinggi dan juga penyakit jantung. Bagi teman berdua yang malas berolahraga, kayaknya harus mengubah pola hidupnya ya, supaya berolahraga, karena malas berolahraga itu juga bisa memicu penyakit jantung. Gaya hidup sedentari atau minim gerak bisa memicu kenaikan berat badan, kolesterol tinggi, hingga tekanan darah tinggi, dan kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular teman-teman.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: FM.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Baik, teman Prodio, seperti yang kita ketahui bahwa tanggal 1 Juni ini bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila, dan momen ini bukan sekedar peringatan sejarah saja, tetapi juga kesempatan untuk mengingat kembali nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Pancasila ini lahir sebagai pemersatu keberagaman Indonesia, teman Prodio, mulai dari suku, agama, budaya hingga bahasa yang berbeda-beda. Nah, memperingati hari lahir Pancasila itu tidak harus dilakukan melalui upacara resmi saja, tapi ada banyak cara sederhana yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan juga relevan. Salah satu hal yang penting nih, teman Prodio, ketika teman Prodio ingin menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti memahami kembali nilai-nilai Pancasila. Ini merupakan langkah pertama. Jadi Pancasila itu bukan hanya saja untuk dihafal, tetapi juga dipahami dan juga diterapkan. Misalnya ketika menghormati perbedaan keyakinan, menjaga persatuan, bersikap adil, dan juga mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah menumbuhkan sikap toleransi. Apalagi Indonesia ini dikenal sebagai negara yang beragam. Nah, salah satu cara terbaik memperingati hari lahir Pancasila adalah dengan menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Sikap saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak merupakan wujud nyata dari pengamalan nilai Pancasila. Kemudian aktif dalam kegiatan sosial juga merupakan salah satu contoh dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan gotong royong, kerja bakti lingkungan, atau membantu sesama yang membutuhkan adalah contoh sederhana penerapan nilai kemanusiaan dan juga persatuan. Kemudian menggunakan media sosial secara positif juga merupakan cara supaya anak muda bisa memperingati hari lahir Pancasila dan juga menerapkan nilai-nilainya, ya, dengan membagikan konten edukatif, inspiratif, dan juga bisa membangun persatuan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Spada. Selamat pagi teman Pradua. Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Baik, teman Prodi, informasi selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memperketat kewaspadaan di seluruh pintu masuk negara. Salah satunya adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal itu menyusul penetapan darurat kesehatan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan status darurat tersebut menunjukkan perlunya kewaspadaan global, walaupun Ebola belum pernah dikategorikan sebagai pandemi. Selain di Kongo, sambung Aji, kasus terkait perjalanan juga dilaporkan muncul di Kampala, Uganda, dan juga Kinshasa. Hal tersebut akibat tingginya mobilitas penduduk serta keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Aji menegaskan Kemenkes terus memantau perkembangan global dan memperkuat kewaspadaan lintas sektor terutama di bandara dan pelabuhan internasional. Kemenkes juga telah menyiagakan petugas kesehatan di lapangan, memperkuat screening pelaku perjalanan, serta menyiapkan prosedur rujukan ke rumah sakit berstandar internasional. Hal ini apabila ditemukan penumpang dengan gejala yang mengarah pada Ebola.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Hari Senin gak pernah serileks ini ya Tomo Bro 2. Kita tuh puas banget loh. Liburnya udah dari tanggal 27, 28, 29 WFH. Terus hari tanggal 30 libur ya, tanggal 31 libur, ditambah tanggal 1 ini juga libur. Kurang puas apa Tomo Bro 2 liburannya. Makanya gak heran ya kalau kita baca media sosial, baca-baca artikel ya kan, itu di sejumlah kawasan wisata itu ramai, padat merayap tuh memperdua. Karena ya pada libur ya, jadi pada punya waktu luang untuk berwisata bareng sama keluarga ya. Biasanya tuh hari Senin itu bakalan crowded banget ya tuh memperdua, bakalan banyak agenda gitu ya. Tapi di hari Senin ini kita benar-benar bisa relax. Terus kita gajian pula tuh memperdua ya. Paling sih tadi beberapa ya, ada juga yang upacara di pagi hari ya, tapi selepas itu kan Tomo Bro 2 relax ya, bisa ngapain aja ya. Pagi hari itu sering banget disebut sebagai penentu bagaimana seseorang menjalani aktivitas sepanjang hari Tomo Bro 2. Bukan tanpa alasan, karena apa yang dilakukan sejak bangun tidur itu bisa mempengaruhi energi, fokus, suasana hati, hingga kemampuan menyelesaikan pekerjaan dan juga tugas ya. Jadi Eka harap sih walaupun Tomo Bro 2 pada libur, tetap membangun kebiasaan pagi hari yang positif ya, supaya di hari terakhir kita libur ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan aktivitas yang positif ya, sebelum akhirnya kita kembali beraktivitas di esok hari.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tua Produa, mumpung ini masih pagi dan belum siang ya, mungkin Tua Produa masih bisa menghirup udara pagi yang sejuk ya. Ya walaupun kalau tinggal di kota tuh biasanya jam 7 tuh udah apa ya, udaranya udah kena paparan knalpot motor ya Tua Produa. Tapi gak apa-apa ya, anggap aja ini masih pagi hari. Karena memang pagi hari tuh jadi waktu favorit bagi banyak orang untuk berolahraga, jalan santai, atau sekedar menikmati suasana sebelum memulai aktivitas ya. Selain suasananya yang tenang, udara pagi itu juga sering dianggap lebih segar untuk memprodua dan memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh maupun juga pikiran. Nah, salah satu manfaat udara pagi adalah membantu tubuh terasa lebih segar. Coba deh untuk memprodua, kalau kamu bangunnya pagi dibandingkan dengan kamu bangunnya siang, itu pasti beda rasanya ya. Kalau kamu udah terpapar udara pagi yang segar, kondisi tubuh kamu itu akan lebih segar juga gitu ya, dibandingkan kalau kamu bangun siang. Biasanya kalau bangun siang itu tubuh tuh terasa berat, pusing ya kan. Itu terjadi karena kamu gak terpapar udara pagi yang segar ya. Maka dari itu kalau misalnya temu produa saat ini punya waktu luang ya, mumpung hari ini libur juga, teman produknya bisa memanfaatkannya untuk berolahraga, naik sepeda, jogging, jalan kaki misalnya ya. Karena paparan sinar matahari pagi pun juga berperan penting bagi kesehatan. Ya mumpung ini masih jam 8:30, masih aman lah ya sinar mataharinya. Karena sinar matahari itu bisa membantu tubuh memproduksi vitamin D yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung fungsi otot ya. Karena itu banyak ahli kesehatan menyarankan untuk mendapatkan paparan sinar matahari pagi secara cukup dan juga teratur ya. Dan gak hanya soal fisik aja tuh ngobrol dua, suasana pagi itu juga bisa memberikan manfaat kesehatan mental. Maka dari itu banyak juga anjuran kepada kita-kita nih, supaya kita tuh bangun lebih pagi supaya kesehatan mental kita pun juga ikut terjaga ya. Udara dan juga lingkungan yang sejuk, yang masih tenang, itu bisa membantu mengurangi stres serta memberikan rasa rileks ya. Banyak orang yang ngerasa lebih fokus, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi aktivitas setelah mereka tuh menghabiskan beberapa waktu menit di luar, khususnya di luar rumah ya, pada pagi hari.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

By the way, berdua aktris sekaligus mantan anggota JKT48, ada Zara Adisti baru saja membagikan kabar bahagianya. Ia resmi mengumumkan pernikahannya dengan penyanyi Shakib melalui unggahan sejumlah foto di akun Instagramnya @ZaraAdisti pada Minggu 31 Mei 2026. Dalam unggahan tersebut, Zara dan juga Shakib membagikan momen prosesi akad nikah yang dilakukan sederhana. Momen sakral tersebut tampak dihadiri keluarga dan juga kerabat terdekat dari keduanya. Pasangan ini tampak kompak mengenakan pakaian serba putih. Zara mengenakan busana kebaya serba putih, adapun Shakib juga mengenakan setelan jas berwarna putih dengan dasi dan juga celana berwarna hitam. Keduanya tampak bahagia sambil memamerkan cincin pernikahan di jari manis mereka. Dan pada unggahan tersebut, Zara mengungkapkan isi hatinya, akhirnya bisa berbagi kabar bahagia yang selama ini kami jalani berdua, memulai lembaran baru hidup bersama ya. Dalam unggahan foto lain, Zara tampak mencium tangan sang suami setelah prosesi akan nikah. Dan tidak hanya itu, ada pula momen sungkem kepada kedua orang tua Zara dan juga Shakib yang direkam dalam prosesi akad nikah tersebut. Mereka juga menunjukkan buku nikah, lalu ada pula foto bersama keluarga inti. Adapun dalam unggahan foto yang terakhir, terdapat potret yang tampaknya tangan Shakib sedang memegang perut Zara yang membesar di bagian dari belakang ya. Unggahan Zara dan juga Shakib di Instagram ini langsung banjir komentar selamat dari teman-teman artis. Ya, beberapa di antaranya ada Giselma Firmansyah, ada Mona Ratuliu, Nino Fernandez, ada Stevie Zamora, Marion Zola, Davina Karamoy, Ringo Agus Rahman, ada Fadli Faisal, ada Dara Arafah, dan juga lain sebagainya.